0: Kellan för hemma. Guitar
1: Bar. La notte è rock su Radio Capodistria.